Assalamualaikum. Salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang mendengar yang dihormati dan ikuti Radio 912, radio untuk keamanan dan kemajuan. Sebelah betul, mari dah hari senang, mari berjumpa dengan peminat semua yang mana hadir dalam TikTok dan duk ikuti kat sana dalam Radio 912 sebenarnya. Adalah Gelombang FM 99.10 MHz. Ha ni, mari dah tolong tekan sikit, tolong tekan flashco mari dah tu peminat ataupun falep siapa mari tolong tekan 20 27. Ha, tolong dulu we buat siap eh. Terima kasih di situ dah. Mai jumpa hari ni hari Senin tepat 21 bulan Kanyayun tahun 2019 bersama September tahun 2026. Dan juga hari ni bersama 9 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1448 Hijriah. Sebelum kita mari ikuti sama-sama teman-teman lah. Buah-buah lah ataupun ikuti lagu-lagu Wai Burek kepada peminat dah. Terima kasih semua. Tu bagi dah 8 orang baru. 24 orang tu. 24 Love Orange. Ada orang lelaning 93. Siapa dia tak bagi lagi, tolong tekewi sikit. Eh, maksud cewi kepada siapa-siapa. Ada ce, tolong cegi. Terima kasih Pak Azlan. Ha, 9 orang. Yang 24 tu. Banyak ni berasa ni. Ha, tak tahulah. Okey, ramah dah masuk Falep. Ni Falep dah sini. Falep dah ni. Ni lolo ni flashco siapa dah. Kena bagi Jaisom ataupun Love Foreign, neh. Ha, mai hata Love Foreign kat sana dulu. Honing, yo payah sikit. Kalau hata dah sutik dah lah. Kira kata sehari. Tak tahulah kaya pulak dah deh. Kaya kalau pi ada 2 juz yang kata buiso lagi deh. We tahu tak sipe tik. Amo kaya dah pulak. Asyik. Kau ni tak tahu nak royak lah. TikTok nak buat aku mana kepada ajar ni.

lalau ni yuduk kita tengok pio masuk pio mari love orin kat sana nak ni nak cai sum nah ataupun flash flash go nak love orin ataupun falep nak cai sum ha tu tak tukar eh bahasa Thai bahasa pak kita nak dengar nak tahu oi sana ni bahasa Malay lah kalau orang Malay lalu-lalu masa tengok bui banglah terima kasih 15 orang dah lolo ni bagi ada lagi sebelah apa ada apa ya nak 24 orang ha waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih nah maksu tolong che happy ada che gi che wi ko ho sang kita dah ho ho nak mari lah nah terima kasih semua pada petening dah ikuti dalam radio-radio boleh dengar tak sebab lolonin tu di sebelah Suanjek nah bayar selan satu lagi Yus terima kasih ya pada api gak tes ini ada online lagi ha memang kata ajak kena mai wak ruangnya radio tak tubik tak keluar udara pun tapi online boleh dengar ya kata pas ada wak TikTok tu tak apa tak ada masalah dengan online dengan apa wak online kat sana ya sebab TikTok ni ya pakai telefon kita soe nah radio tak bunyi pun tak apa kita buat online hot kita sama kita tak ada pakai hot test sendok tapi online satu lagi jalan tu big gitu boleh ikuti juga pia nak dengar gitu leh di kuken kata radio 912 ataupun Witiu Kauning Store ha dapat dengar juga cuba gi ikuti nah cuba pusing-pusing teragi tulis sana terima kasih ada Jason kat sana di back tu pia gitu tukar back ni ni ha yolah lah bukan back ni ni yang kena pakai rambut dia pia gitu buat gapo oh yang di back ni ni lah tak say back ni Ikram gimana Ikram tukar dah Ikram buat dah pia gitu tukar Jason kat sana di back tu terima kasih terima kasih lo ni lapai belah hutan dah tu orang bagi ya Jason dah Fatihah terima kasih nah wis jadi aku kari ada pula wis jus jadi tapi ada dua jus tiga jus tu wis dah dua siap kaget tak tahu dia minta pula apa 19 dah lah ni orang bagi tu 19 orang dah nah bagi love foreign dah mana tak teke ni ni turun teke kotak kuning tu bagi koi dah siapa dia dah tolong ambil ha, ada 5 lagi Abelli terima kasih ha Abelli bagi terima kasih nah lepas tu hotline lagi pia dah tu tak sipe tu sipe tu so ha, terima kasih Z 4 sorry follow kat sana. Terima kasih. Terima kasih semua. Ha tu klik pada dia dah. Pia gitu tukar. Tu, we ada gitu eh. Cuba boleh nak tukar we nampak lain lagi. Ni gitu tu panggil gitu kure. Jai sum kat san. Gitu wak gitu. We ada betulah dulu. Jome kalau nak kita tambah molek baru. Tak usah we duk kure, nak we tambah kau lagi. Ada kata tekak bubuh tekak dia. We nampak jangok sikit. Eh. Ah, tukar dah. Yo, Bezalan, terima kasih. Tukar backline pula eh. Ha ni dah nampak sama dah. Tukar we ada dah. Boh luar dia, boh luar dia. Ataupun boh tekak kalau siapa lewe yo boleh boh tekak dia. Dia nampak yang angok sikit tu le foreign saya tu. Pia mana tukar, tera tukar. Suhaila, waalaikumsalam. Dari mana? Terima kasih semua yang ikuti live kat sana deh. Live Nama tukar nama pula Ratu Topeng. Ratu Topeng dah. Kasih ya mari. Ratu Topeng oi panggil Raja Rasini Naka. Rasini Naka pula tok nama leh. Nama Chong Kak San. Biar masuk dengan profile. Profile tu tengok tu. Eh. Nah gitu. Oh Fatihan high level 14 dah. Tania. Kak San tu nama Kak San dah eh. Nama guna panggil kecek nama gelar tu. Nama sebenar tak apalah, tak tahu pun. Tapi, ha, panggil nama saya tu. Weh lah, Ratu Topeng pulak dah. Ha. apa nama you tu? Gagok. Gagok hitam. Wow, panggil K.I. Kadam tu. Masuk juga. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nama apa ya ni? Egdi macam mana ya nama dia teh Egdi Eges panggil gitu kau nama awak tak apalah nak panggil saya panggil Ratu Topeng deh ha panggil saya Ratu Topeng Rasini Naka Berinara oh ni nama Berinara Z4 tu ada pak lagi hei ada pak lagi tolong ada pak orang lagi tak bagi masa
Tak ingat pula dah. Waalaikumsalam. Gagak hitel. Lama-lama mai sekali nak ingat ke? Kalau mari acak-acak kali, ingat ah. Tengok lain mari tu dia. Ada lewew lagi depan kasih. Terima kasih. Ha tu. No lagi. Ada lagi tiga lah. Tiga te. Nah, tak segada wilah just dua tu. Tak sipik kare tik. Masuk saja ya. Nama kare yang minta tak tahulah nak oyak. Deh. Okey nah, 7 minit lagi. Waalaikumsalam Wan Hasan, Wan Ali. Terima kasih tega-tega saya ni. Buat kenal-kenal deh. Follow-follow atik lah. Terima kasih. 7 minit lagi. Ha, 7 minit tak apa. Kita tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu, okey nah. Ada lagi 3 orang yang tak ada masuk tu. Ha, hok mana masuk eh? Orang nama gagak itik tolong we love orang saya sudah. Follow Kak San sudah. Teke. Love orang satu. Bau jadi main TikTok. Bau jadi Fipsi Kak saya. Boleh tak? Ikadam. Gagak ite. Eh, jom main nama tu. Tapi bekeng eh bunyi eh. Gagak ite. Ah gitu. Ah, baiklah, ikuti lagu dulu pertama we dengar kepada peminat. Ya, teruskan ikuti sebuah lagu namanya Solatlah dulu. Solat dah lagi ni. Okay nah.

Ya baik Zerungnya, terima kasih banyak ha, kepada peminat betul ni deh. Sama-sama mari buat tugas saya kepada Kasan tu. Yalah mari cerita ya ada mari gini sikit eh. Ada ada tu turun bagi-bagilah. Ada hok masa mari tengok-tengok saja tu. Tak apalah teme-teme di sini deh. Sebab peminat Kasan tu ya ramai-ramai masuk. Ada hok duk nak tengok saja pun ada. Ha, ada hok nak mari kosi-kosi di sini pun ada ramai. Terima kasih semua ya. Sebab FC Kak San tu loloning duduk di 150. Ha, dengan hok dulu bau ni minggu bau ni tu 170 lebih. Gak ya turun kosu sebab ada hok tak mari katik ke. Dulu bau ni tu ya kita gini kak cantok. Tak hok nak we make le, nak make koi tu ke. Gila tak satu. Lepas tu robot tu ya masuk mik. Ha tu jadi ya penama situ lah. Tak ada penama hok orang follow sungguh-sungguh dok. Jadi hok orang follow tu benar lah. Gak orang hok rasa derek-derek masuk teke-teke tu. Ha ya penama situ lah. Pas ni hok sungguh dah ni hok masuk mari ada 150 tu. Hok orang follow sungguh. Hok orang ikuti di sini juga. Agak bagi dok lolon ni tu 150 lah. Kalau siapa dia masuk singgah mari ikuti tolong teke lah love orang tu. Ah, sebagai awak hiburan kepada Kak Jang ya peminat deh. Mana duk ikuti tiap-tiap hari tiap masa waktu awak ruangnya awak live ni dua masa tengah hari dan malam. Ikuti boleh lah sebelum malam tu je pukul 8.45 lebih kurang naik. Nah, siapa je pukul 11 lebih kurang. Gak gitulah nak lanjut sikit nak kurang sikit pun adalah situ kalau cukup buat siapa. Ha, di situ peminat dah. Terima kasihlah peminat-peminat yang dah ikuti tiap-tiap hari walaupun naik lewat sikit ke tak ada apa deh. Peminat pun segeralah siapa mari teme-teme di sini juga. Terima kasih banyak dah sudi mana ikuti tu. Nak ucap terima kasih di sinilah. Kak Jan duk teme peminat yang kira kata lala ni setahun lebih lah. Setahun lebih lah. Ha, kalau kira lah. Kira gimari eh. Setahun lebih. Kena-kena TikTok ni. Duk ikuti. Main TikTok tu lama dah. Tapi tak ada duk buat live dalam TikTok. Tak ada duk guna TikTok buat live dah. Dulu itu duk buat live dalam rumah. Rumah biru. Ha, duk buat live di situ. Hak test radio. Hak radio tu ya duk usak ke. Eh. Lepas tu. Tak duk buat. Tak duk buat lama. Buti lama. Berhenti lama kata peminat yang duk ikuti dalam lewa biru kata eh kena tak ada buat live dah ke ha, tanya kot tu boleh mari kata kena tak buat live TikTok kata untuk si live TikTok tak pandai malu ha, mari situ mula-mula pertama nak mari kena dalam TikTok malu-malu sebab kita duk ni sama sore gini eh ha, duk tengok diri sendiri gitu tapi walaupun peminat duk ikuti lewa nampak kita Kak Jani tak nampak lah nampak profile naik ya. Kata, oh, sebab kita ni sore ni lah. Lepas tu boleh kena-kena tanya khabar kata duk mana, main mana. Jadi gi seluruh. Gi kata-kata. Follow. Ah tu. Terima kasih bunga-bunga. Ah bunga yang nak juga tu deh. Lah, tak ada letak tu. TikTok yang tak weh tu. Ah terima kasih bunga. Terima kasih. Berapa puluh-puluh stand je baru. Yang satu ke bunga. Oh gitu ah samret dah. Wow, terima kasih bewang masuk le kalori tu bewang. Oh, bunga bewang teke tu. Ah masuk dalam kalori kalori bagi terus kepada kasan ya. Kalau siapa dia nak we masuk dalam kalori ya kena buat gitu. Acak-acak bagi acak-acak teke dia nak masuk sendiri. Pasal kali kalau nak we 2 kutung 3 kutung dia ya di cahaya. Naik warna naik cahaya gitu. Ah tu nak ya kata TikTok yo ya, we kita tu tengok suka main. Ha, hok ni dah ni, hok ni dah. Lalu tu mai ikut TikTok. Ha ni tak sudah lagi. Mai ikut TikTok. Doh ikut TikTok. Ya kena terima kasih kepada Dekna juga. Dekna kata kan no, Kak Jamai ikut TikTok lah ha. Dekna tu duk mai lama dah duk gi ikut tu ko. Host lain-lain dah duk masuk. Kak Jamai tak kenal pia lagi. Tak kenal siapa-siapa lagi dari TikTok. Neh. Mai kena-kena duk buat begini. Malu-malu, ada malu-malu. Tapi gitulah. Sebab kita jadi jurang heboh okay, dah. Jadi dicem. Jadi setengah dah. Nak malu pun sikit setengah dah ha, terima kasih Harun. Setengah dah. Lepas tu setengah lagi taruh. Setengah lagi ada malu. Setengah lagi buat tebal-tebal. Buat dandan sikit ha, gitu. Lepas duk lama-lama duk gini. Lama-lama duk main gini eh. Wasa biasa. Sebab peminat pun jadi tak ada malu dengan kita. Jadi kecek kira. Jadi
Jadi tak itulah. Jadi kalau kita boleh kena di sini, jadi kemik pula. Jadi klecit, apa? Jadi waso, oh nak mai temer eh, nak mai temer. Sebab ada orang mai temer, dok mai temer kita, dok tunggu kita. Lagu pula. Lagu dah. Tak saya dengar lah, saya nak oyak ni. Lo bayar zelan go. Kita dok nak ingin dok kecek. Lo ni tak malu dah lah kat asan. Bi malu dah. Sempurna naik kotak ke apa tu. Tak malu dah ke. Tu nah tu boleh buat lay hati. Lay jual-jual. Sebab tu eh tu duk buka kedai buat buah ke deh. Buat para-para rumah ke apa. Panggil kau buah ke apa tu. Buat lay situ lah. Dah. Tera belajar-belajar sikit-sikit. Tak tahulah dia tu. Pakai gitulah. Nah. Okey. Sama-sama ikut dia lah pula nah. Kasan duk ngayak ke duk ngoyak. Abis hak. Duk ngoyak. Duk kecek ni duk oyak. Nah, ikuti lagu satu lagu sampai pada Nik Fatin. Lama ku duk nanti 7 sumo ya.

Ah, ni dia lagu nanti duk nanti. Nanti semualah ikutlah nanti apa-apa pun. Kalau kita duk tunggu-tunggu orang-orang rasa nak jadi teme-teme hati ke, teme-teme jiwa ke, aku mana duk tunggu ike-ike mari ike mari kata ike ko ya gitu eh. Nah, lagu nama lagu tapi isi kata lagu tu duk tunggu bila lah dia nak masuk mine kita. Nanti Kak San tu lah ha. Terima kasih. Nanti kita sokmo-sokmo gak. Nah. Nanti lah, nanti tunggu. Nanti kita boleh jumpa insya-Allah jumpa pula eh. Tak payah pergi cari siapa tu mah kenal mudah. Kok mana tak kenal lagi kita jumpa tu insya-Allah jumpa ke mana-mana tu. Dunia learning ya tak kena pergi pun duduk dalam ni kita jumpa dah ke. Tak boleh tunggu. Bapaknya ha, mari ya, mari selalu. Nanti patah bewang kata ha, kita pergi nanti patah tak apa ha, kalau gitu kita dengar lagu patah mana patah naga eh? Ha, kita dengar lagu patah naga pula. Kita nak pergi patah ke patah naga pia ni Fadli ke pia ni ni Fadli ya ha. Kita dengar ni Fadli. Sayangku naik lewe semilai. Okey Tania ya naik lewe. Lewe hok dalam bilik kat sana. Ha tu. Cop Mas Ito. Waalaikumsalam. Terima kasih masuk tegur Kak Jang yo. Neh, Desan Kuya Remi Medellin ha tak bunyi dah so. Pah. Tak apalah Kak Ros dah tak bunyi gapo gak. Tak jadi juga tu. Dok ke begitu tapi tak apa. Tulis mari. We sapa-sapa. Eh? Hmm. Kita dengar lagu Patah Naga. Eh, ada lagu Patah Naga ni Fadli eh. Gana tak naik? Patah Naga ni dek ni eh. Oh dek ni. Naga dek ni nah. Ha, terima kasih. Bagi hati dah ha. Ya kena gitu. Kena wi piada lagu Malaysia lagu. Ha, bukan gana dok. Nani oh. Kalau hok ni minta tadi dia mau minta dah. Ajang tu so minta ha dia minta balik hari. Sebab dalam masa sejen ni ya serta yo. Gerengah hok kat jamu sial lah. Deh, kayak gitu nah. Susah eh masa. Dah kita sial nani orang lain minta pula tadi tak sial. Ha. Jadi pula peh lah. Sejen ni yo style. Kira kata bleh do. Nah, okey nah peh ah. Dia royak banyak cerita pula dah. Jadi okey ha okey. Mari kita dengar lagu ni eh. Tak apa.

Okey, boleh tahu kata radio tu dapat dengar dah. Sebab tali yang saat ni sudah mari di sebelah saya, Bore. Nama Bede. Ha, yang sudah telefon mari lah. Di laman tali 0-1-1-4-5-5-2. Toleh royak tu eh. We AI TikTok ni, yo pergi tak deh. Ha, kalau royak aku ni, yo tak boleh. AI TikTok ni, yo tak boleh. Yo AI ke deh, yo robot. Pak kalau kita royak aku tu, yo megakakakakak. Pagak, ya tu dah lah. Ya tak boleh, tak boleh. Ya sebut sikit pun tak boleh dah. Kita yak gitulah. Ha, pian nak sudi mari dia boleh lah. Ning ning ning ning. Ning eh tak ingat lah. Alah kalau royak bye masa tangan ni tak mari ya kena royak. Kena royak juga. Yo bye. Masa dah sikit lagi. Ha, tak saya buat banyak dah, kita mari dengar-dengarlah pula lagu. Baik berai kepada peminat. Yang mana sudi ikuti dalam TikTok dan juga ikuti dalam radio. Tak terima lah telefon. Maka baca kok ni ada maalah dia buka kok. Satu telefon mari, satu telefon mari. Saat ni habis day sebelah saya buri mari dah deh. Ha, boleh tu peminat baru dah, tak biasa lagi tu dengan suara saat ni tu. Terima kasih, terima kasih follow-follow dalam TikTok semua deh. Terima kasih ya. Follow lah Ratu Topeng tu deh. Follow Ratu Topeng. Lepas tu masuk ikuti ni. Saya ni Ambo ni nama Kak San. Ha tu, buat kena-kena lah deh. Dari TikTok ni kita kena-kena. Pio tak kenal lagi. Tadi masuk dalam room hok ape Aki eh. Yo tak kenal rasa masuk gi. Yo ih, yo kata siapa ni? Pio tengok profile. Oh, Kak San lah kita tukar nama. Saya tak cer dah kalau tukar profile ate, nama pun tukar. Saya bye-bye dah, dia kata. Tapi level saya tu tinggi dah dalam bilik yo. Enggak yo kenal lagi. Ah, tu makna kata yo ada penting juga nah kalau kita nak gitu tukar profile, nak tukar nama ni yo penting bagi tiap-tiap bilik mana kita masuk tu. Yo kena royak ngulu. Tapi ni Kak San tukar nama saja yo. Profile tu dah tu lah sebab minat dah profile ni. Kak Jan setuju lah profile ni. Jadi masuk dengan saya. Profile ni AI kata profile hok orang nak kenal. Ha, AI royak. Dia kata orang nak kenal, hok orang waso nak kenal. Ha, bab kon yak je rujak bet teh. Cai meh? Ha, dia duk di profile juga nama tu ko kira. Nama kita sebenar tu lemo nak panggil dalam bilik dalam ni eh. Kak San lah ataupun Kak Ajang nah. Tak minat lah kalau pergi sebelah Kelantan dia mau panggil Kak Se. Tak Se betul. Yang dia panggil gitu. Tak minat. Oh, tak cok. Macam. Macam panggil gitu. Suami Kak San. Ha, dia panggil gitu. Yang dia panggil Kak Se, Kak J. Meow. Tak minat lah gitu. Eh? Okay. Nak katanya, we tu tak di hati. Satu lagu. Suara daripada Pia Ida Izrin. Nah, pilih ambil satu lagu ni. We dengar kepada semua ya.

Okey, ha, we tetak di, we tetak yang mana satu. Ah. Dia tetak hot tu dah yang duk pilih hot lain lagi. Ah, dia hot tu hot tu, deh. Yang duk buat bo tetak hot ni dah napa hot nu? Ah, berai lain lain bet dah. Tak leh buat gitu, tak leh. Okey, kita jangan buat hati lara. Tetak hot mana so hot tu. Kalau duk naik fino kok fino sokmo. Kalau naik pacero kok pacero sokmo eh. Ah, gitu, deh. Eh, tapi benda hok guna ni tak apa yang orang eh. Orang jangan duk buat lara gitu. Kita make mana satu kena siapa dia tu. Okey, itulah. Bo kena hok ning hok numari semula. Buat buat ke jadi renge tak leh dah. Dia hok tu hok tu. Hok lain mari biasa gitu. Ah, ha, yak nak gitu. Yang ngi dua angin-angin nak dua gitu deh. Ha, nak klik mai kot tu pula. Nama klik dia hok tu pula. Pilih mana satu pula. Hak ni we tetap mana so. Ah, ya supa dah pilih mana satu dengan we tetap mana so tu kira. Yalah dok. Okey, masa habis dah ni. Habis masa dah. Ya dah setai ya je. Lagu-lagu satu-satu gitu yalah ikut tirai ruang yang sebuah petening. Kalau sebuah malam tu masa panjang sikit kita boleh jajah lagu minta mari tu. Dalam sejening dah buah-buah keluar-keluar sikit kata eh patah-patah tengok masa yang pakai guna dah 5 minit. Ah, 3 minit pagi dah. Pah. Kapo lagi. Dari sejen ni boleh lebih kurang 4-5 lagu yo. Kalau terik-terik banyak-banyak 5 lagu. Lagi 4 lagu gitu. Terpilih berapa lagu dah siawi. Dari sejen ni nak habis masa dah. Lagu ni letak lagu yang terakhir. Okey nah. Oh ikram bahasa apa? Okey nak klik dah. Nah royen nak habis dah ni. Waalaikumsalam. Tak sawi ikram. Kalau ikram masa tak sawi nanti kaya apa? Kaya nah. Tago dulu, si penai dulu. Love orange tu. Ada go ni ke widah. Gugur kaget tak tahu yo nak nak love orange kau nak nak gapok santa tahu lagi kijo ha peh tahu doh alo tak leh nak gura sikit ya dia oi kata mari dah kedah nak katuk dah ni oh goyen nak habis dah ke ada lagi 3 minit dah goyen nak habis dah nak habis masa dia sebab goyen ni je yo tak ada lebih kurang pada tu dah nah sebab petai kalau lek malam tu banyak je. Oh, boleh dengar lah Siri tu, Siri ni setengah je kita dengar Siri, setengah tu dah. Ya gitu deh. Oh, ramai hari ni follow-follow kita ni. Terima kasih semua deh. Hak mana follow dah. Nak we hati we kat jampi sipe-sipe boleh deh. Ha, kalau follow dah, teraduk dulu. Dalam seminggu ko, tosin nak we kita sipe lagi, taruh dulu ko. Ha, ada juga nak tahu dulu tak saya sipe lagi tak saya kat jatuh sipe lah makna kata gak hak mana we hak okay, follow lepas tu we kat sipe selalu dah comel baru oh, tu lebih comel nah. Ha, terima kasih Kak Su follow saya. Terima kasih semua hari ni yang mana sudi masuk ikuti nah orangnya dalam cong ratu patut ratu topeng ni. Werung baju lah. Hei, kita werung lagi. Dia kata kita tua lah, kan? Omo tu tua dah, tak apa. Tapi tua werung lagi. Eh, bang. Eh? Bangkun lolo, medai nak kasan. Oh, kolo tak leh. Oh, ada setengah orang nak kolo tak leh. Oh, tu tak sedut. Tak apa kalau tak leh kolo. Kita dah kena dah, kita boleh kolo-kolo gimari. Eh, tapi kalau tak ada duk kuat ke kita kalau supaya oh lah gitu si gitu dia yo dia okey rasa kecil hati mudah ke ya gitu buat masuk perut oi dah bewang dah payah tu nak duk dalam TikTok ni nak duk dalam tengok ate chong gak san lagu mana dia kena tengok tue chong te ya tekah mari wah ngepek ke deng ngepek tapi tengah hari tak ngepek mana nak ngepek di male waktu yo bet lain duk ke nah tapi tengah hari ni yo tepat kita hormat tempat tek kijo paling gepek sebab le radio dia duduk dengar juga pocik-mocik kita duduk dengar juga sebab orang tua duduk dengar lama le radio pani duk oyak gini ni dia motor yo duk le TikTok tu ha tu yo pehedah orang duduk dengar sok mo ke le radio okeylah ada seminit dah masa bibi masa dah nak duduk dengar lagu suara daripada Rosalinda eh bagi kepada semua duk ikuti hari ni gak masa bibi masa. Terima kasih semua mana ikuti dan duk temeh. Dah yang mana buka dengar rak tak kendera pun minta we selamat gi dengan selamat klik dengan selamat semua eh. Hari ni dengar masa sekat ni menunggu dulu dengan nafas yang
Mulyani kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, saudara ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya malah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamalkan, mari kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera kepada saudara ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Saudara pengajian yang dihormati, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala saudara pengajian boleh kita ikuti lagi dalam ruangnya cara hidup Muslim. Yang mana ruang ini diberi sokongan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Naratiwak sedia peringat. Maka alhamdulillah di minggu ini seperti biasa dari hari Senin malam Selasa je pukul 8 lebih-lebih ini dah kita boleh ikuti bersama dengan saya Ustaz Abbas, guru yang bertugas di Sekolah Kecuk Merah sebagai juru hebah ataupun pengurusi pada malam ini. Dan kita bersama dengan bomo kita Dr. Ahmad Muzulan Pakcik, beliau sebagai bomo besar daripada Rumah Sakit Cendek Sedia Peringat. Untuk mari nak beri ilmu pengetahuan berkenaan dengan hal kesihatan. Dan juga sebagai nak beri jawapan kepada Sedia Peringat yang tanya soalan-soalan yang sakup dengan hal kesihatan juga Sedia Peringat pada malam ini di pusingi yang kedua. Itu alhamdulillah Sedia Peringat yang saya hormati. Mudah-mudahan kita

menjaga kesihatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni ne. Maka sudah pengal sebelum pada kita nak bersama dalam ruangnya, dah kita tengok hari bulan sikit lah hari ni tu. Ya, hari ni tu hari hari Isnin bersama dengan tepat 9 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijrah sudah pengal. Jadi sebenarnya kata bulan kita ni 9 hari dah lah. Nah, kalau tengok pada bulan tu nampak tinggi dah. Nah, besar dah bulan tu. Nah, 9 hari dah hari ni tu di bulan Rabiul Akhir. Jadi bersama dengan tepat 21 bulan Kan Yayun ataupun bulan September dan 2569. Saya kesehari sudah pernah cepat lah dah seminggu. Dah ni seminggu baru ni kita jumpa dah. Ni minggu ni jumpa pula. Nah, masa setah je. Nah, 7 hari tu masa sebetar sangat dah. Kerana banyak urusan dah kita duk hidup tak dunia dah. Sibuk banyak kerja jadi masa setah. Ya, walau bagaimanapun kita alhamdulillah sudah pernah bagi kita orang beriman. Nah, kita dapat mengingati Allah SWT di setiap masa. Lebih-lebih lagi waktu semayalah lah deh. Dalam kita menghadapi Allah Ta'ala ni dengan kita semaya tu, kita dapat jaga waktu-waktu yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Nah, ya, kemudian kita akan tengok sikit waktu semaya ni. Kita mula daripada esok lah sedia peringat. Esok ni waktu semaya mengorik pukul ni 12 minit. Itu waktu insya' pukul 7:17 minit. Dan waktu imsak pukul 4:41 dan waktu subuh pukul 4:51 dan waktu syuruk pukul ni 4 minit dan waktu duha pukul ni 32 dan waktu zuhur tengah hari esok ni pukul 12:10 minit dan waktu asar petang esok pukul 3:16 minit. Telah sedia dengar. Jadi nampaknya waktu tu dokon haik lah. Waktu asar ni dokon tambah 16, 17, 18, 19, sampai kau nung deh. Tapi waktu zuhur ni dia kau kuih deh. 10, 9, 8, 5, 4 deh, sampai aku 12 nung. Itulah di antara waktu-waktu yang deh Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Kemudian nak beri peringatan sikit, iaitunya pada hari Ahad ni lah sedia peringat deh. Hari Ahad tepat 15 boleh Rabiul Akhir sama dengan tepat 27 ni. Nah, boleh 27 boleh Kan Yayun ni. Hari Ahad ni. Jadi setiap hari Ahad tu pihak Majlis Agama Islam wilayah Naratiwak ni dia ada khusus lah. Dah saya nak semua dia ada hari Ahad ni tu ada dah. Kalau tak ada kunzur repolah dari takwim ni, nah ada khusus perkahwinan lelaki dan juga perempuan. Oleh itu bagi siapa dia tak ada wak khusus lagi dah. Khusus ni pentinglah ataupun obrom. Dalam kita nak berumah tangga dalam kita nak hidup suami isteri ni sangat penting sekali. Oleh itu minta lah siapa dia yang ada khusus lagi tu, bukan kata khusus nanti nak menikah saja. Kita khusus awal-awal tak apa. Dia kadang-kadang gaduh-gaduh tak ada. Tapi tu tepat 27 ni hak ni tu bolehlah sedia dengar. Kalau tak ada pihak tak ada khusus lagi tu, kita cubalah khusus perkahwin ni sebelum kita nak nikah kahwin ni, sebelum kita nak keluarga ni, kita gedengar lagi belajar dulu. Mudah-mudahan kita dapat bina keluarga bahagia bersama isteri kita insyaAllah sudah peringat. Setelah saya peringat dalam pusing yang pertama, kita akan main bersama dengan Bomo, dan pusing yang kedua saya akan buka soalan untuk sudah peringat tanya berkenaan dengan kesihatan insyaAllah sudah peringat.

0: واختلاف ألسنتكم وألوانكم.
1: Ya, sebenarnya insyaAllah kita akan mai bersama dengan bomo kita dah dalam pusingnya yang pertama. Jadi alhamdulillah dah learning tu munasabah yang kita tu berada dalam musim buah-buahan lah dah. Atau buah kayu banyak di kawasan rumah kita dah ini ni. Nah, oleh tu bomo akan mai kecek sikit dah berkenaan dengan di musim buah kayu ni, buah manis-manis tu. Nah, nak menyebabkan ada penyakit dah lagu mana katik ada bahaya gapo penyakit gapo katik yang ada dalam dengan buah kayu kita duduk makan hari ini tu. Ya, silakan Bomo.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, pendengar yang saya hormati sekalian, alhamdulillah sama-samalah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kesihatan kepada kita, itu pada kita sehat dan boleh buat ibadah kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pusing pertama pada malam ni kita mai dengar berkenaan dengan manis dan manis lebih lagi lani tu manis daripada buah kayu lah.
1: Ya.
2: Daripada buah kayu, oleh kerana ia buah kayu pun dia ada manis sikit, manis tengah, manis banyak. Manis sikit, manis tengah, tengah, manis banyak. Kalau kita tengok nah, manis yang ada lani lah, nah, buah dokong, buah motel, buah pedok, buah liye. Pak Imam Karun ini duduk dalam manis banyak lah. Kepada ceni ramuan dan ada ceni dia tu ada pihak apa ni bomoi ada kaji lah situ. Dan kalau buah misalnya buah jambu dah, buah jambu apa ni farang tu dah, buah jambu hijau-hijau tu dah. Waktu tu duduk dalam sikit, ada sikit ya. Buah ada sikit tu kalau kita makan tu dia tak nak sakut ni manis masuk dalam tubuh dia kita banyak lah. Maka dia manis ni dia apabila kita makan setelah makan masuk lepas tu dia nak masuk duduk dalam urat darah. Dan urat darah apabila duduk dalam urat darah tu apa ni dia tubik, dan dia tubik pergi dia anggota itu urat darah tu lah. Urat darah besuk tu, urat darah tu dia ada ya tiap-tiap hujung urat darah tu dia pergi di anggota kita belakang. Dan maka manis tu pergi apa ni pergi tiap-tiap anggota lah. Lepas tu manis tu dia bedah dia je, dia buat rang. Dan waktu kita ada rang tu manis dah. Itu kalau manis kita dia manis ni dia duduk 90 sampai 100 kalau kita besak lah. Dan 90-100 tu dah lah molek lah. Kalau nak pada 90 tu orang panggil 6 tan itu apa manis kurih. Dan manis kurih tu nak buat jadi kita basa torok, dan basa pening, basa lemah, nak kaki-kaki tangi torok. Haa tu ya, kalau lah 1 lebih sampai 1-20-24 waktu dia panggil sebelum nak jadi kecil manis. Lebih tidak benar dah. Dia oleh kerana 1.5 tu dia panggil penyakit kecil manis dah. Dia kalau kita puasa 11J-12J kak pergi pesak manis, lepas tu duduk dalam 1.15 misalnya dia tak ada kecil manis. Tapi dia kata kita tu boleh buat sedia lah, kita nak patah, nak gapoh mula nak kurang manis. Kalau kita jadi kecil manis tu ya kena kurang siap dah makan ubat ratik dan patah manis ratik. Tapi sebelum kecil manis tu dia kena jendek, kena duduk main duduk di satu dari 90 duduk 80 satu tu duduk situ baru kita sedadak. Oleh kerana dia manis kalau dah banyak tu dia nak buat dia punah naik anggota, punah urat darah jadi punah, lemak jadi banyak, urat subeh tak subeh pun dia pergi makan belakang. Kalau kita manis banyak lebih pada 1.5 tu, dia lebih pada yang biasa dah lah. Aduh. Lepas tu satu lagi tu, dia wakwi kita apabila kita makan manis banyak, kita tak nak tubik kan. Dah hok manis nak jadi jadi kita tubuh lah. Dah wakwi jadi panggil super lemak lah. Dan lemak, dan lemak duduk di isi kita jadi gemuk lah mudah-mudah. Dah jadi dia duduk di lengan, tubuh, punggung, tekak, tubuh, di dada, semua tu. Dah kalau kita tengok dia, kita jamah, kita cek kalau rasa daging isi tu dia kerah setelah. Kalau rasa duduk boleh, duduk boleh ke apa, duduk boleh jepuk, duduk boleh ke apa lagi, tu dia panggil lemak lah. Lemak, lemak dia duduk di, jadi gitu. Dia kerana kita makan manis banyak, apa ni, manis masa tubuh banyak. Dia manis sebenarnya nasi, dalam nasi ada manis dah. Dan habis kata kena dengar, nak tak makan sakal, tak makan manis boleh duduk ke. Banyak semak dalam nasi tu ada manis dah. Dia tak cuba telah kita mamuh lama. Dia kalau turut bomo ni, dia kena lama nak mamuh sampai 40 kali semuluk ustaz. Dia makan apa tu belai molek subhanjo molek tu bezak gapo tu be manis molek deh. Tengok orang tu makan makan telai, makan telai bodoh juga deh,
1: tak nak acu deh.
2: Oh dah acu, oh dah acu. Lepas tu yo kalau acu sini pak tu, deh pak tu kisah dia tu kapok kita ke kisah dalam banyak lah,
1: ringan sikit deh.
2: Ringan sikit. Lepas tu dia tu zah-zah ada tu tubik. Daripada nasi tu lebih lagi nasi orang panggil kau soma tu, dan kau keluar orang dulu tumbuk lah ustaz lah. Tumbuk tu hok tu tu orang panggil selapuk, dan hok yang dia nak koko-koko bukan putih. Putih lah nak gapo dah lah, awik tamir-tamir boleh kata nak habis dah. Ada orang panggil pati lah, jadi pati kabur dia, itu kabur dia boleh panggil nasi. Dia kata manis dalam nasi pun ada, dia dalam beras pun ada. Kalau kita mamah mulai, dia kata manis ni, dan kalau kita makan lebih sebab saat ni, dia waktu kita jadi panggil lemak duduk luar. Dia lemak duduk luar buat kita berat tubuh ni, dia nak mudah jadi nyakit juga, super juga. Tapi kalau dalam darah tu dia derah, dia buat lagi sumak di urat darah di otak yang di stroke. Nah, kalau rasa lagi sumak di di jantung, jadi apa ni, jat wajah kalut hot sakit dada tu. Ada dah yang ada yang sumak lah. Kalau lagi sumak hujung-hujung kaki, dia buat darah tak berlari, buat rasa subeh. Ada dah ada waktu tu dia buat dia panggil waktu lemuk, nak lemuk daripada dalam urat darah. Dia waktu ni kita makan lemuk dah, tapi kalau luar ni kita nak makan hal ni, dia makan manis-manis tu memang hidup luar. Waktu dia kata bahaya dua, tapi kalau dalam urat darah tu bahaya cepat sikit. Dan kalau kita luar tu darah hidup luar, kita jamah boleh ni, dan waktu kita 60, 70, 80, 90 dengan lemuk ni. Bunga banyak-banyak tu lama-lama darah tinggi mari, kecil manis mari, lemak mari, jatuh mari, stroke mari, buat pinggir mari. Oleh kerana kita besar, orang okay, besar ni sebab itu banyak nyakit lah. Buat pinggir apa nyakit senikau ke apa nah, jadi banyak perkara. Daripada kita makan manis banyak tu, manis lebih dan manis dengan nasi dah dapat tu kita nak buat luar lagi. Dan maka yang kata kita makan bobo padi lah, lebih-lebih lagi orang yang kecil manis deh. Lani tu kalau lah kita boleh patah musim manis lani tu, manis tu mohon berarti lepas ni tu tak ada payah lah ustaz. Dan kerana bobo tak ada dia, tak ada motel, tak ada rokong, tak ada pedak, ya masa tak ada gapur lah. Neh. Super sekali lagi dia boso, dia pergi boso ada di bak, ada nasi kayu, ada terima ni ke apa. Kalau kita boleh kumanis, boleh boso tu, berarti boleh lain tu. Tak ada masalah gapo lah.
1: Mudah sikit dah.
2: Dia kata, dia kata benar-benar bahasa nak makan, dia tak ada mana. Dia manis-manis tu. Dia kata, kita usaha patah lah lah ni. Dia kita lah. Lepas tu, dia makan buah kayu ni. Deh. Kalau kita makan sekali nasi, dia kalau belum makan nasi. Dia lebih-lebih lagi orang molek. Kau tak ada manis lah. Dan aku manis kurang manis buah kayu, kurang manis usahanya buah jambu dah. Waktu tu dia molek benar lah. Dengan sebab manis tak ada banyak. Dia tolong, dia panggil, dia tolong tepih. Dan dia tolong tepih. Apabila kita makan manis banyak, masih lembok banyak tu, kita makan misalnya buah jambu tak ada. Jamu apa ni wah tak ada, dia tak ada manis lah. Dia sekat-sekat-sekat supaya kita makan lobok lah. Dan kita makan lobok tu kalau kita tak manis tu, kita makan empat je kita tepih. Dia duduk di kapok kita tu, dia duduk supaya kita tepih lah. Kita makan pun manis pun tak ada semua habis.
1: Dia sekat manis ni,
2: ada sekat manis lah. Makan lemak pun supaya juga nak makan makan apa ni, makan makan masing pun supaya juga. Dan itu buah kayu tu dia boleh pakai belum nasi dan setengah je apa. Walaupun bagaimanapun ni, dia tiap-tiap buah kayu pun dia ada apa dia, apa dia tu ada sekat. Dan manis dia tu masuk lah. Dan tapi ada kalau kita makan manis orang lain tu, dia boleh sekat manis. Jadi kata manis tu tak ada masa banyak. Dan manis daripada lain-lain lagi atau lemak masih yang kita makan tu, ya sekat-sekat-sekat orang manis pun orang masuk pun habis pun ayah di sekat masuk setengah juga. Dan orang lain pun masuk setengah tak ada banyak. Dan itu dia buah kayu tu dia molek sebelum makan nasi boleh setengah jet dah. Tapi Pak Rita pun makan nasi sudah
1: okay, buah kayu
2: buah kayu dah, dia tak kena buah tu. Ya, wak hono wak jadi payahnya iaitu gapo ni. No wak wi kita tu mudah soal perut. Dan oleh sana dengan sebab kata dia kisahnya tu dia kisah deh. Dia kisah nasib dah, lepas tu bawa kita bawa belakang ni dia kisah jadi dia panggil super apa ni. Tak nak mana orang masuk belakang ni. Aku wawi kita mudah jadi seorang perut. Dan orang seorang perut tu tak boleh lah. Dan seorang perut tak boleh lah. Kalau dia pakai wah kayu belakang lepas ke apa ni, makan nasi tu. Dan maka kita nak makan wah kayu, makan sebelum makan nasi. Dan makan nasi sudah. Dan lepas tu makan nasi. Dan lepas tu pilih wah apa, wah kayu. Tak ada manis mana molek dah. Kalau rasa kita makan manis pun dia masuk otak, masuk lewat darah tak habis juga. Dan dia tanya lepas daripada orang kayu tu dia sekat boleh. Dan sekat benar-benar manis. Maka bedah lah. Dan maka kalau kita kecil manis dan naik duk orang panggil tak ada kecil manis lagi. Dan nak jadi tu kita kena gapo dia duk patah dah, kena jaga dah. Oleh kerana kalau rasa jadi kecil manis pak tu, daun manis tu dia nak buat pergi jadi banyak karu orang manis tu. Dan maka kita kena jaga lah, kena patah-patah lah. Dan bagi orang tak ada gapo lagi tu makan pun dia kena biasa lah. Tapi sepomo yang ni kita makan dengan
1: ya, saya mengarah hati kita sama lagi sikit dengan bomo. Makan buah kayu dah. Musim apa ni? Musim buah kayu, musim manis ni. Buah kayu banyak dah. Ya.
2: Setengah-setengah orang tu makan banyak. Ya tak apa, manis tak ada kecil manis dari sana. Dia tak nak titik. Setengah orang tu makan sikit lah dah yang titik. Ayuh jadi ke, mak jadi ke. Berbagi jadi dua ayah mak patut anak tu mudah jadi kena beringat benar. Atau pusing yang pertama itu sekarang dulu start eh.
1: Ya, ya, ya. InsyaAllah tersambung dalam pusing yang kedua soalan daripada Sidai Perengah. Ya, sebenarnya itulah dah kita dapat ikuti bersama dengan bomo kita Dr. Ahmad Muzulan Pocik. Dah beliau sebagai bomo besar Sidai Perengah dah daripada rumah sakit jenek. Oleh itu, Alhamdulillah pada malam ini dah ada pusing yang pertama kita dapat ikuti berkenaan dengan ha, buah-buah kayu dah. Dalam kita nak jaga mana dah luar ni musim buah kayu banyak lah. Nah, kadang-kadang kita makan dah tak kata siapa dia lah, saya pun dah buah kita makan dah tak terasa dah. Cik manis tu tak ada cik manis dah. Kita kurang belakang cik manis tu. Cuma pihak makan tu sedap dah pihak makan. Tu hebat rezeki banyak buah kayu ni, tapi kita kena jaga lah. Dah halalan tayiban. Dua kago yang kita orang Islam kena jaga makan dah. Kita satu halal. Halal tu halal belakang dah buah kayu tu dah. Lepas tu tayiban. Hak ni yang penting lagi ni. Tayiban ni di mana tayiban ni? Hak ni kena tengok sikit. Dah tayiban ni baik. Halal tu cuma dah tak ada pun dah halal belakang dah. Kita nak makan buah moktel, buah rokong, buah diri, buah. Buah kawal lagi buah seto ataupun buah pedak ke apa tu halal dah buah kayu. Cuma tayiban selagi tu tayiban kedak. Tayibannya tengok di sini. Dah kalau kita nyakit kecil manis, saya panggil kalau kita makan banyak tak tayiban lah. Tak molek lah bagi kita tu. Dah makan sekodah tu boleh kira lagi. Tu tayiban tu halal dah. Tayiban buah karo. Bagi orang Islam dah nak makan satu-satu makanan ni ataupun nak minum ni kena halalan tayyiban. Halal dah tak apa dah lepas dah. Tayyiban tengok masing-masing. Kadang-kadang orang ni kecil manis tak tayyiban lah bagi dia tu nak makan banyak-banyak tu tak molek lah. Makan sikit-sikit jadi lah. Tu baru jadi tayyiban. Kalau makan jamak, kalau makan banyak tak jadi tayyiban lah. Jadi deh mudarat. Mudarat tak pasal lah. Tu tak molek lah bagi deh orang ada penyakit. Tu dah yang kita dapat ikuti dah. Musim-musim buah kayu ni rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena jaga lah. Nah, kalau kita ada penyakit itu kita kena tengok tayyibah pula. Halal lah, halal dah kena tayyibah pula lah. Tu dah sebagai nawi dah ingat dah kepada saya sendiri dan juga Sidai Perengah. InsyaAllah Sidai Perengah dah kita akan sambung dengan bomo dalam pusing yang kedua ni. Siapa dia ada soalan cedek boleh-boleh dah. Ambil kalah tulis di dinding lah, lebih besar sikit tu. Ataupun tanda dalam terosak lalu deh 073 514 552. Deh telepon untuk kita nak tanya bomo hal kesihatan 073 514 552. Tulis deh satu cendek boleh-boleh setagi saya nak buka untuk sedia peringat tanya lah. Kalau ada kak boleh tanya mari selalu dah. Telepon mari tanya bomo, kecek dengan bomo sendiri. Lepas tu kita katuk dulu dah. Setari tak buka lagi star-star dengar dah. InsyaAllah kita akan terima star lagi dah. Star.

0: Hola.
1: Ya, saya pengadil. Boleh sekarang? Mulai daripada je sekarang. InsyaAllah dah saya buka soalan untuk setiap pengadil tanya. Bolehlah. Sekali lagi setiap pengadil tanya saat ini dah kita terima soalan. 073-514-552. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kak dia daripada mana ni?
2: Daripada Jingo.
1: Jingo. Ya, ya, tanya ke apa tu, Kak?
2: Nak tanya. Tu, tanya yang disurupai.
1: Ha, tangis Rubel sebelah mana, lagu mana tu?
2: Ya, tangis Rubel dua belah. Ya, jok di siku ada turun je.
1: Dua belah dah, ambil di siku ada turun kot jari tu.
2: Kot jari, jadi terik. Betul sepengah. Jadi terik, jadi terik.
1: Terik urat lah, Rubel tak? Rubel tak? Rubel tak? Rubel
2: jadi sakit, jadi terik gitu.
1: Ya, ya, kau nanti mau tanya sikit dah, Kak dah.
2: Ya, ya.
1: Ya, ya. Umur nak ke mana, Umar?
3: Umar berapa nak lah ni?
2: Umar 30 ni.
3: Berat berapa?
2: Berat 98.
3: Ya, ya, ya, ya, ya. 98 dah. Ya, ya, ya. Ada nyakit ke apa, Tik? Darah tinggi, lemak, mani.
2: Darah tinggi.
1: Darah tinggi tu dah.
3: Dah tinggi berapa lah ni?
2: 147.
3: Ubat lemak dah pakai tak ubat lemak?
2: Ubat lemak bomo dak ui ya ui ubat darah tinggi saja.
3: Ya ya biasa ada lah darah tak ada lemak. Ada lemak lah lemak. Lemak molek.
2: Dulu ada lepas tu bomo ui makan tu bo kita pergi mula tu bomo tu tak ada. Lepas ya ui ubat darah tinggi lah makan.
3: Ya ya ya. Tu besar dia tapi lemak tak ada. Oh, lemak ia main dia keluar sebab bomo ya tak ni lah. Makan lemak tu masuk lewat urat darah tu bit luar mari dok luar ni. Tapi hok bahaya selalu lewat urat darah tu tak ada nak makan ubat hok tu lah dok makan ubat lemak tu dok makan ubat dalam urat darah. Luar ni.
1: Suku mana dah luar ni?
3: Luar ni lebih gaya kena ok nasi, kurai nasi tu lebih gaya pacu tu bit. Pacu ya pacu ha. Lepas tu dok makan ubat gapo dah serbel ni.
2: Tak ada orang pergi beli ubat kedai. Tak ada muka nak duduk tak boleh. Ya sakit. Pergi beli ubat kedai. Ya beli ubat. Ubat serbel dengan ubat saya sakit.
3: Tak sakit ke serbel ni?
2: Serbel pastu ya sakit sik. Ya di serik. Pas ya serbel sik. Tak boleh nak pergi ke apa. Gua pergi bareng ya di nak jatuh.
3: Ya serbel semua ke serbel ke awak mutu. Awak perlu pergi pisah. Pergi piye duk. Lepas ke. Kan duk saja pun serbel juga.
2: Serbel semua. 3 hari dah duk jadi gini.
3: Baru 3 hari ni ya lah serbel.
2: Dulu ya jadi dah sekali. Lepas tu bawa mau ubat. Ubat lemak. Bawa duk makan ubat lemak tu. Tak jadi. Lama tu lah. Tak jadi. Lepas tu. Jadi mula pulak. Lepas hari lagi cari bawa mau ubat dah tinggi saja.
3: Lama mana dah ubat lemak pakai berhenti ubat lemak?
2: Banyak bulan dah beres. Banyak bulan dah. Pak Imam bulan dah apa?
3: Ya.
2: Berhenti pakai ubat lemak tu banyak bulan dah lah.
3: Ubat lemak tu berapa? Ya lemak berapa kolesterol? Kau ada ubat ya? Ya dah ya?
2: Sudah tak ingat.
3: Ya tak ingat?
2: Ya tapi tak ingat.
3: Tinggi ke 200, 300?
2: Waktu penganduk dalam pemantu pun, waktu pun.
3: Ya.
2: Lama.
3: Lepas tu makan ubat dah lah, Pak Subai ni, kata nak makan lagi?
2: Dulu makan pun, ni baru Yadi ni, pergi beli ubat sedar. Tak ada pergi cari bomo lah, makan ubat sedar.
3: Ya, boleh jawab dah.
1: Ya, dengar radio dah.
2: Ya.
1: Assalamualaikum. Ya, Mama.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia kakek subeh ni. Dia apa ni? Bukan vitamin B dah. Sebenarnya vitamin B tu dia duduk dalam apa ni? Kayu-kayu, ulat-ulat, daging, ada belakang lah. Nah, tapi buat orang besar tu kita nak makan dah tapi yang makan tak cukup lah tu. Dan vitamin B tak cukup dengan kita besar tu mudah-mudah.
1: Dan
3: kita besar tu vitamin B dan makan beli ubat vitamin B, beli kedai pun tak apa, rumah sakit tak apa, dia mana yang kena makan sebulan juga sekarang nak itu tu. Dan vitamin B ruang makan kano dan makan dan makan usia lah. Lepas tu orang yang besar ni ya satu tu urat dia simpan sat mana masuk urat darah pun misalnya kita duk pulah duk mat mutu lama-lama tak ada jadi ya bawa begitu duk kepal tu urat yang di darah tu ya dia jadi jalan tak molek dia kerana daging isi lemak di jari tu ya banyak dah bawa kepal pak dia pergi hepek urat darah tu lah urat darah boleh jalan. Lepas tu bawa kita buat mahai kepal lepas tu urat darah yang jalan molek ke bahasa hengor sikit orang subeh tu boleh kerana orang tu urat darah jalan tak jalan tu tapi orang subeh sokmor tu orang panggil sepasak pula urat orang duk rasa tak rasa tu dah rasa tu. Nah tu dia kalau cerak kita silo dah orang besar-besar silo pak tu baru bangun tu bahasa orang subeh dah kerana urat darah duk nak naik di jatuh nak turun pergi kaki tu ya tak jalan. Ono naik di kaki, ada kaki naik di jatuh tak boleh tu buat wis ubeh. Tu ada jalan tu dah ada kita besar dah. Tu lah patu seorang itu dia kena kuwi hok besar tu kate. Dah. Besar tu. Kak tinggi berapa?
1: Tak lah namanya tak lah.
3: Tak boleh. Ya kalau biasa kalau bahasa ya perempuan tu tinggi tu dapat tu lup dengan 110 kalau orang jatuh tu lup dengan 1 misalnya tinggi 110 ustaz eh
1: ya.
3: Kalau orang yang jatuh 10 tu kena 1 lup 1 yang di 50 kilo dah. Kalau orang perempuan tu kena 110 kena 50 kilo dah tu lah tengok kata kita kena kurang berapa kokok kurang dah. Lepas tu bawa kita besar ni bawa kita makan bawa kita ambil habis siastam jadi pula di sana makin dia kita makan tu ya kurang
1: tu lah. Ya, terima kasih kepada Bomo dan saudari kita daripada Jingo deh. Cubalah kita buat sepuluh Bomo nasihat kepada kita deh. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuh penyakit insyaAllah nah. Ya, saya pengen dah kita terima lagi soalan. Kalau ada dah boleh telefon mari saya pengen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, kata dari sikit wajib tu.
0: Kata dah.
1: Ya, daripada mana ni?
0: Daripada Jingo.
1: Jingo, alhamdulillah. Ya. Lagu mana wajib tu?
0: Picing ya, lo. 7 sampai kali, setengah hari. Malah ingat jadi jadi dulu.
1: Oh, malam tak kecing, kecil tengah hari banyak.
0: Kecil juga dua tiga kali tu. Tengah hari lah, ialah susah nak semaya dah.
1: Oh, acak benar ke?
0: Lebih dah acak lagi.
1: Ya nanti
0: bawa. Apa ni? Nak ojak dah sebab ni dia mau apa Monoro. Monoro dia kat setahun tak Monoro ni. Kecil dia boleh ubah apa? Tahun lumak tu.
1: Rumah tu.
0: Tak ada besar ni. Kata ayah ni tak tadi. Hari itu 2-3 bulan sekali. Ya ok. Tak ada putus lagi nanti. Tak tahu lah.
1: Lepas tu? Tak jadi ke?
0: Tak jadi.
1: Mama. Ya, hati bawa matang sikit ya, Mama.
0: Ya.
3: Mama apa dah lah ni?
0: Umur 86 dah.
3: 86 dah. Ada nyakit ke apa tu?
1: Nyakit
3: apa tu? Nyakit darah tinggi, kecil, manis, lemak, jantung, seteruk, wah pinggir. Ada ke apa tu?
0: Tak ada.
3: Sakit tak ada dah.
1: Tua sahaja lah dia. Tak ada tua tak ada tu. Tak ada penyakit ni.
0: Sikit lah. Tak ada 50 kilo tu. Kalau jalan
1: 10
0: kilo,
1: 20
0: kilo boleh jalan lagi.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ya. Tak lupa mak dia. Lepas tu, lama mana dah jadi kecil tu di malam ni?
1: Kecil tengah hari, Mama. Malam tak ada banyak mana tengah hari?
0: Tengah hari kuat.
1: Malam tu, berapa kali malam?
0: Boleh jadi negara dah.
1: Malam jadi negara, tak banyak kali mana tengah hari?
0: tengah hari
3: pun. Tengah hari. Itu malam tu berapa kali kencing?
0: Tiga kali malam-malam. Jaga sudah juga, jaga sudah malam.
3: Duduk makan itu dah tu dah. Duduk makan ubat Tom Lumak dah lah.
0: Tom Lumak dah ni. Kat sahau dah nak makan ubat ni.
3: Dia hok kecil tengah malam ni.
1: Kau tiba mau tanya sikit gila. Tiba mau jawab. Kau mau tanya.
3: Kalau sebelah dia malam tu tiga kali dah. Padu duk makan ubat apa kara Tom Lumak tu.
0: Tolong mak tu tiga
3: kali. Dia kata buat tolong mak tiga kali tu lah.
0: Semalam itu pagi sebutin. Malam tu tiga butir. Malam tu dua butir tu kono sebutin.
3: Dia bukan buat vitamin ke apa tak lah. Ubat tolong mak kan lah.
0: Ubat tolong mak tu.
3: Ya. Batu kok kencing tengah hari tu royak dia tak? Kata dok kencing kencing tengah hari apa je sekali.
0: Tengah je kalau 20 minit tak tentu tu. Play subuh tu asu tak.
3: Batu?
1: Ya. Klik main subuh kencing ni.
3: Sejak sekali boleh tak? Ke banyak dah tu?
0: Sejak sekali banyak malam tu buat je.
3: Ya, itu baik banyak dah kencing tu masuk.
0: Pemadai lah ya. Dia banyak malam acak-acak yang lebih sikit ya, dia ya.
3: Ya, kencing tu bawa masuk bilik air tu dah. Bawa kita masuk apa ni? Kita basah bidah lepas tu tubik pula
0: jam berok tak bagak kena kecil tu mesti banyak dah. Itu subuh dah kok pak dah deh.
1: Ya.
0: Tapi tu masuk mana tu ada orang kecil lagi dah tu.
3: Ya. Makan teh, makan kafe, makan kopi cak eh.
0: Teh kuah. Apa
1: itu? Teh opuak.
0: Dua kali sehari.
3: Ya. Batu mau yang mana?
1: Ya, pakcik dengar radio dah.
0: Bukan.
1: Ya, syarah dengar radio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, nanti kami pun mau jawab dah. Ini terima kasih dah. Pakcik kita daripada Jingo dah. InsyaAllah kita dengar dah. Jawab apa daripada bomo, insyaAllah bomo jawab apa.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia sebelah dek malam ni dan biasanya tak ada tak kencing lah dan kalau sekali tu tak apa lagi dan tapi dapat dua kali tiga kali tu tak mahu ketua tak bangun kencing tak cira lah tidur. Dan kita nak tidur neje usdah tu ya ditanje patutnya ada oleh malam tu kita makan air sikit sekali dah pekone tu kita makan boleh pagi ya kita nak selit setengah dah ada neglah lah neglah tu setengah tak tu makan biasa setiap pagi ni. Nah, lepas tu boleh maklum teh tu pun ni berhenti. Kalau makan tu makan sikit ya. Dan lepas tu kalau nasi pun berhenti jadi pukul ni. So tu makan nasi, makan air. Bawa dahgur sikit, makan sikit ya. Dan boleh basah-basah tukar ya. Oleh kerana air malam tu jadi sebab kena nak makan sebelah. Dan nak tidur. Lepas tu bawa tidur. Pak nak ya di tengah malam waktu biasa lah makan air banyak dah yang dua tu pagi orang hok bangun tidur dia bangun kecil tengah malam tu orang jadi nyakit kecil malam banyak hok jewa ni tak ada lah ni dah naik 200 dari mana nak kecil dan 205 dari ni 260 280 nak kecil dari malam lepas tu orang jadi kecil wah pinggir hok akhir-akhir dah. Ayak 4, ayak lima tu nak bangun kucing juga.
1: Hmm.
3: Lepas tu tom lukmat. Ha, dah. Makan air banyak. Dah. Lepas tu jadi tom lukmat. Dah jadi wah pinggir. Lepas tu jadi apa lah ni? Kucing manis. Dah. Hak dewa saat ni tu duk makan dah. Dah nak makan apa ni tom lukmat. Kalau rasa kena tu lah tanya bomo sekali lagi dah.
1: Kalau
3: dua tiga kali lagi tu. Boleh jadi air pun boleh jadi juga dia makan air banyak tu kena jaga. Lepas tu selagi makan teh acak di tengah malam, ya ya ya, teh kopi kafe ni ada zat dia tu deh, ji dia tu makwi kita tu kecil acak. Dah ingat deh nak pergi tidur sedap di malam ya deh. Kalau rasa sekali tak apa lagi deh, kalau rasa apa dua tiga kali tak boleh lah. Dah tak boleh dah. Kalau boleh tak langsung tak boleh. Masuk tidur pukul 9 kau pukul 3 kau 4 bangun. Bangun kecing-kecing tu lah. Dah. Kecing tu lah. Lepas tu yang kedua pula kecil tengah hari dah kira tak suka dah. Dah. Ya tom lumat ya. Ya tak we. Ya bukan kecing ke apa ni. Kecing. Kalau kita nak makan ubat dah lah. Dah ya tak sapak setengah je kecing setengah je kecing. Dia panggil. Apa ni peridah dan saru acting dengan jalan acting tu dan ia ada peridah tengah tu dan biar orang biasa ni berkata acting dia buka peridah buka
1: yeah.
3: Buka su dan habis katuk dan rumah tu tu dia panggil otak dok kum laka tu dan rasa nak acting boy penuh dan penuh ni di di orang ada di datuk. Ha, kata nak kecing dah masa nak kecing dah kecing buat kecing pat buat gepat tu buka apa ni pintu ya apa pindah tu cing tu baik dah start dah
1: yeah.
3: Tapi baik lepas tu dua je tiga je dah mari pula penuh pula dah pukul 12 misalnya atau dah penuh pula ha, lepas tu otak yang tu penuh dah nak masuk kecing ya. Dan gifting dan dua je pukul dua dan pukul tiga pukul ni lepas tu masuk tidur dan masuk tidur gitu orang okay, biasa dan orang okay, biasa orang tu pidak molek dan pidak molek lepas tu boleh ada gini tu kena setengah je kena pergi kena macam ni dari orang okay, dua je tiga je sekali ya, kita tiga empat kali start eh jadi ajak kecil dia kata ubat yang gagah pindah pun telah kita terah dulu kata kita ok nah, misalnya kita tubik dah tubik-bik air dah dah nak cing nah, nak cing kita ok nah, ok dah dah kepik ok lah kita kata dah kepik boleh setara mana misalnya boleh 5 minit ha, tak apa 5 minit dulu masuk bilik air misalnya dah
1: ya
3: yeah. Lepas tu bilik pak ni nak start eh dia dah setengah je nak kecil pula dan nak kecil tu ok bisa ok dan saning volume ok 5 minit dah tak lagi lah masuk rihan ni terlalu dia 10 minit start dan lepas tu ah tak apa masuk lagi lepas tu boleh dapat bawah bilik pak tu bilik bawah duduk setengah je seje dia masuk nak kecil pula lock ni ni dan kena boleh 15 minit misalnya dah
1: kuyamuk-kuyamuk dah
3: 2-3 hari 4 hari ya cukup boleh 2 je siapa 2 je masuk yang biasa dah 2 je 2 je 3 je dah terawak itu dulu dah balik itu dulu
1: ya
3: ya ya, ya, ya.
1: Ya terima kasih deh pada
3: ya, ya, kalau bahasa kerana ya ada ubah juga lidah ya kalau kita yang bomo-bomo monoro tu ada paya besar dah
1: ya
3: ya tapi aku ubah pun kena itu juga kena kita kena dia panggil pak pergi kita ratik ubat pun ya dulu setengah ratik
1: kena pisah diri kita ratik deh
3: ratik ya ya ya ya
1: ya terima kasih kepada Bomo dan saudara kita pakcik daripada Jingo deh cubalah supaya Bomo nak wayak saat ni mudah-mudahan deh kita usaha deh penyakit kita yang apa ni Allah Ta'ala lah yang sembuh deh kita usaha deh kita ubat insyaAllah ya sekali lagi kita buka lagi talian daripada sedia pendengar. Ya, saya dengar ada lagi soalan-soalan deh berkenaan dengan kesihatan pada malam ini. Dan masa kita ada lagi lebih kurang setengah jam ataupun 20 minit lebih-lebih ni deh. Saya jenguk bomo ni bersama lagi. Boleh telefon mari dah 073 514 552. Dah masa bomo nak jawab tu saya tak terima lah soalan daripada sedia pendengar tu. Jadi sekarang ni boleh. Dah kalau kita ada tu bolehlah kita telefon mari 073 514 552. InsyaAllah sedia pendengar dah kita ambil satu soalan. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, daripada mana pocik ni?
4: Dari Merapik.
1: Merapik. Ya, ya, tanya boleh?
4: Tanya bomo.
1: Ya.
4: Hello.
1: Ha, boleh, boleh. Dengar dah, ya. Tanya harga apa tu?
4: Tanya harga bak kecing.
1: Ha, kecing juga ya. Kecing lagu mana tu?
4: Tidak.
1: Kecacak hok pas tengah hari ke hok malam.
4: Ni malam acak tengah hari, acak nak apa aja.
1: Malam pun acak tengah hari pun acak deh. Ya ya ya ha. Lepas tu?
4: Ya tengah hari acak tu make ubat apa make ubat. Dari blok tengah blok.
1: Oh, ubat hingga berok tu. Jadi ada penyakit berok sikit tu.
4: Ada berok sikit, makan ubat lelah lama dah.
1: Penyakit lelah dah makan ubat lelah dah. Lepas tu, jadi berok ke kena?
4: Lepas tu, jadi dapat berok. Sakit ni makan ubat
1: berok lah. Oh, berok di mana? Berok di kaki ke di mana tu?
4: Kaki tak sikit ke bawah.
1: Ambil putih sekurang bawah dah. Jadi, mau makan ubat tu lah, kecil banyak tu.
4: Oh,
1: alah kasi
4: hari. Tak ada
1: nak pergi apa. Oh, ya,
4: ya. Kan tiba-tiba tanya sikit, ya,
1: Mama. Kecil dia letih. Kecil letih, ya. Berapa kecilnya dia letih?
4: Oh, kecil dia letih.
1: Oh, tukar kecil dia letih,
3: ya. Ya, ya. Kecil mau apa dah lah ni?
1: Mau apa, Mama, dia?
4: Nak pergi ni,
1: ya.
3: Aku bang Ali Ustaz orang yang banyak belakang berani tanya.
1: Ya ya.
3: Berapa puluh sujud pula alhamdulillah ya. Ya biasanya suruh anak cucu tanya dah. Ha. Apa orang tak suka kita tanya.
1: Tanya sendiri dah.
3: Tak apa ya ada. Alhamdulillah ya ya. Dan ada nyakit gapo? Jatung, buah pinggang, mani darah tinggi, gapo ada?
1: Ada nyakit gapo?
4: Tinggi
1: tu, malah sejak 6 tahun,
4: baru
1: tak
4: habis
1: ni sebab punya yang jadi nangat susah tu
4: tak
1: ada. Dia akan berat lah tinggi tu. Ada macam lah,
4: malah macam punya yang nak susah tu
1: macam susah. Dia dua-dua malah kerja tak ada. Oh, bukan macam seumur
4: dok lah dia. Dah. Lelah tu, lelah tak ni kata ada lelah tu. Oh, lelah macam umur. Lelah macam mana tu. Dua bukti ada 3 bukti.
1: Kecing manis?
4: Tak ada.
1: Alhamdulillah. Lelah sekarang, Mama.
3: Lelah ni, lelah ke letih kalau lelah tu, duk sembuh ubat tak lah ni, sembuh ubat.
4: Sembuh ubat, kalau hangat bakal gas tu rumah.
1: Oh, bakal gas rumah.
3: Oh, bakal gas dah dah. Bakal gas, sembuh ratik lah.
4: Sembuh ubat tak.
3: Banyak
1: kan sekarang kan? Semua pun ada, semua pun. Makan gas tu, semua tu.
3: Ya, jadi lelah tu, dia sembuh katik dah. Bomo yang tu ada bekok jatuh besar ada tak?
1: Ada jatuh besar tak? Jatuh besar, bekok jatuh ada tak? Bomo yang tak tu?
4: Hello?
1: Ya, dengar. Bomo tanya kata ada ke tak? Bekak jatuh apa jatuh besar ada tak? Bomo ayak tak orang sakit?
4: Ada.
1: Ya.
3: Satu. Tadi kata nak makan ubat kecing tu kecil ajak makan ubat jatuh kecil ajak tu. Ubat kecing.
1: Kata dari dulu Ustaz, kata dari dulu. Bomo tanya awak lagi ni. Kata dia dulu dah. Start. Ya. Bomo tanya kata hodok makan ubat kecing sana tu ubat ke apa? Bekok ya tu.
4: Ubat. Makan kecil buat hari ni ya. Makan ubat. Apa? Semak.
1: Nabi suruh semak apa? Semak di kaki, apa? Ambil di betis tu kaki ni semak. Lepas tu kata makan ubat. Ni Nabi suruh semak tu jadi kecing ecak. Ha, gitulah tak?
4: Kalau
1: kecing ecak benar
4: ni
1: macam kalau ni sejak pada. Oh,
4: kalau sejak. Oh. Kalau kita kecing tu letih.
1: Buat kecing tu letih. Ha, ha, ha.
3: Ya, ya, ya. Dia kata makan ubat kecing tapi kecing ecak lah.
4: Nah,
1: nuri sembak tu.
3: Makan ubat kecil untuk lawi suhu hok di kaki tu, bekok tu. Makan ubat kecil tapi suhu pun suhu, batu kecil acak hati.
4: Oh.
1: Suhu hok bekok suhu deh.
4: Aduh.
1: Eh? Suhu dah hok bekok di kaki tu suhu dah.
4: Sudah
1: sedikit,
4: dah suruh
1: habis
4: lagi,
1: tapi tunggu sedikit. Haa, sudah, tunggu sedikit tak habis lagi. Haa,
3: ha, ha. Itu kalau berat berapa lah ni, Cik Wah?
4: Berat 46.
3: Haa, dah ada besar dah. Haa, kata saat ni ada dah tinggi juga dah.
4: Haa, tinggi tak ada.
3: Ada, tak ada. Semak dah, ada semak. Itu muka semak tak muka?
4: Muka tak semak mana, semak betis tu pun
3: ya. Kaki dah. Lepas tu, bawa kata bawa pinggir ada tak?
4: Bawa pinggir tak ada ke biasa ni, jadi tak ada rakyat tu.
3: Ya. Ubat dah tinggi tak ada dah. Lepas tu,
1: ubat lelah
3: tu
1: kan
3: makan hari
1: ke ubat lelah? Ubat
4: lelah
1: makan hari tak ubat lelah tu?
4: Makan hari
1: dah ubat lelah
4: dah.
3: Makan malam
4: lah.
1: Makan malam suti.
4: Dua,
1: tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga,
4: tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga,
1: Ya, dengan radio cik dah.
4: Ha.
1: Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Ya, ma.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia semak di kaki ni. Lalu orang jadi bertanya ada darah tinggi ke tak dah.
1: Ya.
3: Dia ada ubat darah tinggi tu buat dia ada semak.
1: Dan
3: berhenti ubat tu tak apa.
1: Kalau makan ubat dah tinggi tu dah.
3: Ubat dah tinggi ha. Saya tanya tu tak ada dah tinggi dah tak nak makan.
1: Ha.
3: Lagi wah pinggir, dah wah pinggir tu wah akhir-akhir ke. Saya tak ada wah pinggir, dah ada gapo pinggir.
1: Ya, wah pinggir. Wah pinggir tak ada dah, pinggir ni tak ada agak pinggir. Nah, kau nanti pun mau sekali lagi dah. Nak kata wah pinggir tak ada. Kecil manis pun tak ada. Dua karol tu tak ada deh. Kecil manis tak ada, kopinya tak ada deh. Yo.
3: Ya. Nyakit hok nak buat sebab semak deh. Semak kaki deh.
1: Ya.
3: Yang dua pula deh penyakit berapa ni? Kopinya hok. Oh, orang panggil hok rakyat. Pak, ayat lima ke apa akhir-akhir dah lah. Kalau biasa dia tak sembah lagi. Lepas tu yang tiga pula penyakit buah pinggir dan penyakit bekok jantung. Bomo tanya jantung besar, jantung tak. Dia kena dia bekok jantung besar nak letih. Dan jambil dikit letih. Dia makin lelah ingat-ingat buat semua tu. Sekarang kalau lelah tu dia dijelepung ada semua ubat lah ni tu. Kalau waktu jalan dengan sikit kena berhenti dulu nyawa, lepas tu boleh pergi naik dekat luar kena berhenti dulu. Naik dekat ni kena berhenti nyawa sudah sedap baru nak naik dekat ni kau.
1: Lepas
3: tu bekok jateng semak juga nah. Lepas tu orang jadi penyakit lelah ni dia ada ubat dia panggil putih lulu putih ni. Sebenarnya bawa mahu makan juga apabila letih lelah banyak lah. Dan uang sembuh dah tak ada, maka ubat tu. Dan maka ubat tu jadi, dia kuat ubat tu jadi habis oleh Allah tu. Dan tapi tengah-tengah orang tu, habis ubat tu dulu. Tapi ubat orang makan dulu. Orang-orang tu, makan pas, segar, tak ada kena sembuh lah. Nah, tapi ada ubat tu tu, ia nak bayar di semak muka, semak tangan, semak kaki, semak. Tuhan ni orang panggil steroid pak ni. Nah, steroid. Ubat steroid lah. Sebenarnya dia bomo biasa nak wilah ubat ni. Tapi biasa kalau rasa semudah dan sembuh apa tak tak degih dah.
1: Ya.
3: Ubat ni boleh 2 butir, 3 butir ke sutir ke. Pemakai pak tu rasa lega dah. Dia kata makan yang paling sembuh dululah, sembuh dengan nyok itu ya tu lah deh tempat apa halal tu. Kalau kalau rasa kira kira ya tu jadi susah tu tak rumah sembuh, tapi ada bersembuh dah rasa tak sedap lagi. Bawa makan dia tu sedap, bawa makan cak-cak kali tu ya you nak buruk. Dan you makan bersembuh dia buruk di kulit tu jadi terik. Tu deh. Lepas tu kaki pun semak juga. Oh, kita makan ubat kecil tu. Oh, ya kecil ubat eh. Dan ya buat we suruh. Dan apa ya kecil. Dan.
1: Kecil acak tu lah dia.
3: Gak apa?
1: Kalau kecil acak tak ni, nak suruh dah.
3: Dengan ubat. Oh, ya tak suka dengan cik gua tanya tak ni. Dah tadi dah.
1: Oh, mula-mula tu.
3: Mula-mula tu beridah.
1: Ya.
3: Kalau tak nak makan ubat gapa ni tu. Beridah gapa molek. Tapi apabila ubat kecil tu. Maka ubat kecil tu buat air kecil turun di sawah air kecil banyak. Kekena. Cara ni pun pergi ubat kecil. Tapi bawa tengok. Dan kalau rasa tak ada uang pinggir, boleh putih. Uang pula tak ada jateng, boleh putih. Lepas tu, orang panggil ubat darah tinggi tak ada pakai. Mungkin ubat darah tinggi tak. Jadi daripada ubat hok duk pakai cak-cak ho apa ni hok lelah saat ni deh. Lagi biasa orang kita ni kalau masa duk diri lama-lama lah dia nak semak juga deh. Kalau semak lepas tu bawa kita nak tidur dek malak ke kait tinggi tu bawa pagi tu suruh dan sepuluh mid hub deh. Daripada bawa umur banyak ke kena atau orang gemuk orang besar ni nah, body lama-lama dia nak jadi semak lah deh.
1: Ya.
3: Maduk diri lama-lama, duduk jual lama-lama dan duduk kok. Boleh semak tu, boleh malas tu. Tidur tak, ambil batal, panjang kan lah, tak diri sikit. Bagi sok tu, dia dari jalan tu, mari dia bawah. Kaki tu naik di jantung. Dia jantung duduk bawah, kaki duduk letak dah. Dek malam tu dah, dek pagi tu dah tu dek tak kaki bawah. Waktu tu boleh orang naik tu payah. Sumak cik tu jadi setuk situ. Setuk wayang sumak tu. Waktu tu ada nak aku buat gapu hari. Tak ada kena buat gapu hari. Berkata, kalau tak ada gapu, dah tapi kena itu dengan bomo dah kata. Oh ya bomo ada kata, kecil cak. Dah bomo nak kalau makan sute, dua butir tinggal sute. Sebelah. Tapi dia kata, apa ni? Tak, tak, dia jumpa bomo sekali. Tapi, bomo.

0: Pakcik kita daripada Berapik deh. Itulah sehari ini deh. Mudah-mudahan apa umur royak deh kita boleh apa deh boleh ambil deh pengajaran. Ya, satu tali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, daripada mana ni?
1: Suke.
0: Dari mana pakcik?
1: Suke.
0: Suke. Ya, ya, ya, tanya boleh, tanya boleh.
1: Nak tanya sakit lutut.
0: Sakit lutut. Ya, ya, ya. Ha, katuk-katuk radio rumah sikit. Radio duk buka lagi rumah tu. Katuk radio start eh. Bawa mau jawab lagi pakcik buka eh. Ya, ya, ya, dengar radio lagi tu. Ha, sakit lutut lagu mana tu?
1: Bekak lutut.
0: Oh, bekak lutut dia lutut dia. Ha, ha, ya, ya. Kenapa?
1: Dua belah.
0: Kenapa tu?
1: Ada kenapa?
0: Duduk bekak.
1: Oh, itu lima maya dia tapi isilah ni
0: mana.
1: Kita lipat tayak lah
0: dia. Nak lipat tayak tak boleh. Nak duduk antara dua sujud pun tak boleh lah dia nak lipat tu. Dua belah.
1: Oh, dua belah. Ini dah tengah. Dah tengah itu ni.
0: Dah bekok. Dah bekok lah dia. Ya, ya. Nanti Mama tanya sikit ya. Ya, Mama.
2: Ya, ya. Umur berapa ni lah ni?
1: Umur 71. Eh, 76.
2: Ya, udah dah.
0: 76, ya.
2: Berat berapa?
1: Berat 50 ni.
0: Berat 50 ni.
2: Berat 50 ni. Lelaki dah. Jatuh 20 ni. Jadi lama mana dah itu lutut ni?
1: Sudah tak pagi.
2: Tak pagi dah. Lepas tu ya, duk pakai ubat dah lah.
1: Pakai ubat tu yang dikit rata. Ni bocok di bawah tu lah. Bawah klinik.
2: Ya, ya.
0: Lepas tu?
1: Bocok bawah klinik tu sampai dekat tu, pakai ubat dia tu. Rasa hingga, boleh lipat lah. Habis
2: ubat
1: lah. Sakit
2: pula. Pula
1: dah, ya. Macam mana betul.
0: Pak ni, ya bekok ni. Bekok.
2: Ya,
0: yeah,
1: ya. Yeah. Bekok
0: dua-dua dah.
1: Oh, dua-dua.
2: Ya. Bawa menjawab dah.
0: Ya, bawa menjawab pakcik dah. Dengar radio dah. Ya, dengar radio dah.
1: Ya.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, bawa.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia orang kita ni kalau rasa umur banyak tu panggil geh. Dan geh lelaki, geh perempuan tu dia habis. Habis tu kurang buat jadi urat-urat jadi kena kulit-kulit pun kecuk. Nah. Lepas tu orang panggil urat hodok jeng. Apa ni? Dilutuk tu. Tulang atas tulang bawah pun dia nak kokoh kena. Dengan umur dah, dengan umur. Tapi kalau masuk orang berat 70-80-90 tu pakai rapat cik dah. Lutut rapat, kaki apa ni. Tulis atas, tulis bawah. Lepas tu dalam ni ada air. Orang umur banyak pun nak kekurang juga air di situ. Jelah di antara tu.
0: Seni.
2: Dia tak sebab orang muda lah nak rapat dah. Kalau sakit ni berarti rapat dah lah. Di seni tu rapat dah. Jadi ada kurang dah oleh buah-buah ni. Lepas tu buah kita jalan banyak ni nak orang panggil nak gonyoh lah. Buah gonyoh. Buah tak jalan tak apa. Buah kita makan ubat tak gonyoh luka sana siagi. Dah makan sakit ni sak sakit pula. Dan dari itu, kalau pocok hari ni, sehari dua hari, dusuk sakit pula.
0: Lebih hebat tu dah.
2: Duk goyang sokmo. Lepas tu, dia lani tu, dia buat rana, we tak boleh, we boleh jalan sikit. Dah, jalan capi-capi, gitu, sejik gitu lah. Apa, pergi kita jalan pas, dah, dia nak goyang. Nak duk tahiyak, nak gapo goyang belakang tu. Sakit dah. Lama-lama kalau tak itu tu jadi ho boho tu jadi bekal lah. Tu. Tapi atau kewa saat ni tu dan 58 kilo ni dia panggil tak besar pun 24. Dan 24. Dia apa ni luak rana wi apa ni wi urat nah, duduk di jeng lilin lutut tu kagoh.

0: Nah, kalau mudah-mudah sekali, nah kita ganti sikah di tempat tu, rumah sendiri tu. Di sendiri agak ni. Kalau rasa kita jalan tak boleh, di sana tubuh kita, orang semua tu, dua di lutut. Kalau kita tubuh kita, punggung kita, betih kita, oh kita. Dan kalau rasa kita, kita naik sikah ni, pala tubuh kita, punggung kita, turun di punggung belakang. Dia tak ada turun di lutut. Nah, lebih positif lah turun di lutut. Tapi, tapi tak turun semua juga. Nah, kalau kita, kita tak sikah lah. Nah, cari kapur. Atau kalau rasa kita tak ada sikah kapur, kita duduk tak kisi, lepas tu, akik betul kaki. Tak ada. Betul kaki, lepas tu buat turun, tak seming dah, betul kaki dah main gitu. Satu, dua, satu kali dah dengar, misalnya dah.
1: Ya.
0: Dia panggil, kita duduk tu, guys semua tu duduk di punggung belakang dah. Lepas tu kita, kalau masa nak itu, ambil panah, buah dalam, apa ni, dalam jabik kat di buku lali ke. Dan, dia berat sikit. Dah nak kuat nak pergi urat ni kau gagal sikit. Dia tak sakit dah di kandung bukan suatu kita diri dah. Dan umur berduri itu dah ni dia tak ada gagal dah. Kau jangan kena main-main. Urat ni gagal. Urat ni gagal tu dia hanggang sikit. Dan dia kata gapo ni dia ada dah kali kita pergi jumpa dengan bomo tulis bulan ni lah dah.
1: Ya.
0: Kocok masuk lah. Tapi ni ada 3 bulan, hari 3 bulan gitu ya. Lepas tu, sakit pula. Dah, sakit pula. Ni ada, hari ni, dia panggil, gitu, hok-hok, lepas tu, ya gitulah. Ambil orang situ. Ambil orang, lepas tu, buruk eh, dan lain buruk, dia ada semusai tu. Dan buat we, parok belari, we bonlet ke apa, yang kau sikit. Eh, tapi, tapi sakit tu lah. Dia peti sekali tu nampak kan we gagah. Oh we gagah tu dia tak sakit. Dah tapi kalau itu orang lain tu banyak kena sakit. Nah nak itu nak dogol lagi lah mudah-mudah. Oh ya sakit. Nah kalau bahasa di buruk di gapo di ambil tepek sebut saya gapo tes minggu sakit pula. Kalau orang ni dogolnya sombong. Itu dah. Lepas tu saya dua hari. Lepas tu ubat ubat sendiri ni makan cacat yang nak rapok nak buah pinggir kata aku buah pinggir nah makan cacat tapi lebih ingat sikit nah.
1: Ya, terima kasih kepada Bomo dan juga saudara kita daripada Suke deh. Ya Bomo, dah nampak masa kita deh, kita sekarang dulu
0: ya deh ya. Siapa kita mari ni soalan banyak ada Ustaz eh.
1: Alhamdulillah ni banyak ya.
0: Aku orang tanya tu umur 70 sampai 80 belakang.
1: Ya, 80 sampai 70 ha.
0: Ya. Itu sekarang insya-Allah kita jumpa depan pula. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bomo sekali lagi deh. Iaitu Dr. Ahmad Muzulan Pocik. Nah, Bomo ni sebagai Bomo besar lah di Rumah Sakit Cendek Sedia Pengah. Jadi seminggu sekali alhamdulillah deh pihak Bomo dia ada neh jiwa khidmat kepada masyarakat lagi deh untuk kaum muslimin muslimat semua bekas sekolah kata di rumah sakit lah. Neh di rumah sakit tu pun penuh dah masa di rumah sakit tu. Neh tapi ni alhamdulillah sebekuis jail lebih ni neh Bomo boleh khidmat lagi masa untuk pada kaum muslimin muslimat yang dah ikuti deh. Dari bulan kita ni lebih kurang banyak lagi deh orang yang tak tanya tu. Tapi kita agak kata semua dari ruangan kesihatan ini saya rasa payah lah. Kadang-kadang kalau kita nak pergi belajar, nak pergi berdengar, nak pergi apa tak ada. Tak sepuluh nak pergi berdengar ilmu kot babo-babo deh. Lain itu babo banyak. Babo situ, babo hari ini, babo tu, babo ni banyak deh. Tapi hak kesihatan ini, deh bomo nak pergi kecek hak kesihatan ini payah. Baik tu deh saya minta buat kita tu pakat jago-jago lah. Deh masuk dan kita pakat ikuti lah bersama. Deh semoga apa? Semoga kita boleh. Dah boleh dengar, boleh belajar, boleh apa hal kesihatan lagi. Maka sekarang dulu deh, jika ada apa salah silap saya minta ampun dan maaf. Di atas kesilapan deh saya pada online ini sebagai pengurusi ataupun juru hebah. Dan saya ni Ustaz Abbas, guru duk bertugas di Sekolah Kecuk Merah Sedia Pengah. Dan oleh itu pada malam ini sekali lagi ucap ribu terima kasih kepada Bomo dan juga kepada Sedia Pengah semua yang setia ikuti ruangan kita. InsyaAllah Sedia Pengah kita ikuti di minggu depan dalam jam sama. Pada ini sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.